Bapa mukiyadin, kuda doni kewah keki, khayali wah ke non darfuru. Me bapa ke dirulam ke, asal sifa. Biwah ke ekom me akura ke, bapa ke hitu ke windu. Ekom me jumle ke bapa ofli, thada wenu ke hagi ke. Dari fala mihori awah ke enghagi katanya kau tu kau berhenti, bapa kita membenam bias. Ini baru bapa ke aku nih dari fulu. Ini dari fulu ke tuh hita kamu ke asar kau fahamiti. Kamu ke enghagi ke hitu kau faruah ke. Ini tuh mihori dari fala awah dek mak ke. Kau hitul di bawah tu berdoanya ke? Eh, hari kanu furan apa ke benda kalau susah? Bapa kita kita mungkin zaham tak yang utas. Eh, hari hati deh filad ni. Dari fluk itu mau napa dalam? Dari fluk itu bapa kita hitu ke hamajah? Titu tu ini tu mama. Bapa yang apa gawal, kau menggawal maki. Mihitul lepe aroh kami. Bapa ke dunia ini, kami akan hidup. Daripada

0: ko ingeto ekam ko mi ane ammu ko tegga school ta ko me har mi deni e ammu tawli me datto ei ammu tawli me denne mi kala e arwan mi kiyani trainable kujja ko ehen dimar ko gos ena train korawen fada mi darivara ko none muatara ko mi bina kurme hama ya ki mi har arwan hewne fesek ebe dehen wara bar kuri me si chisi si oti ta datto ahas ko mi mi funny funny masakkatirkan daskuran bange bai ane kan ko vtc kuri galun ka vtc mihar maitu ko samay masakkat te bade nama ya ki ga tividalu ga wadan kuru masakkat ka me sam war mohim am gaum ben ter mi bai nge nge to
1: dasen war bor shukra ge to ke me kena to mi te wazifa mi hada korne algun me ko mi ko ste me adve war ge na vital te wan peshane de to war kura hi to do bin kura hi va te to shau gore no to hobi ye ke ko to ne e ha vest shau gore kama kama ti te ehme emme furtama iskande va kama ki e to no ta mi dene wazifa ga ulubamu ade onna ne ta aila vest to aila ya be furna va gutte pani kine ta samal kande va gutte ke ko vet
0: arunu emme mohme bae arunu aila arunu darin gata arunu ga darin na arunu hama komme komes ko den gata vagut ves den arunu ga kudin bappa ve vagut nu devegen eves kame nu ye arunu ke hena purana hena gata
1: he me mami arunu bala dan gata he me bihar ki titali ba ke me ko arunu me chado hala ne me gata
2: arunu handa va gotu ga den me kurun ses bappa ne var busy koru ane hama hame kane education minister nae kunu erolo ane hama deya ga solo me haru se gotu hama hama deya ga solo hama var busy ekam vm me var kun hama time da va fo misala ka school ga ves masale ove je ya kiyama masale ove je arun me ha tuition ne chese no na ga den bappa ro mama ves teacher hama de me hu ve ga hama kiyava da na vm me boda ka den metsang ame den bappa hama hu ha cha kiya da van bappa ve var ko primary level ga den hu ha cha bappa enge la var na da secondary ga se cha bappa ne enge je ya et research ko fa arun me understand wa ka hala gota ka school ga amo ko nu kiya va de ka hala go gota kiya va de na ve ma ba ek mi hu na ke go gota da to das kuram fa se ha var ni da hama bappa hama bala ga nge aruganda at least ane das wa kala fase method daka das ko derne den emme has handane arugandu ke hunani kudairo war fates fatiha bappa doru an aruganda master shi hoda den pai faru e den mara handa wa ka me fates no manda fa ho den arundu namada nu hela te kanen ge doru ane then bribe back kala ko ta den master shi hodan e ya den madu madu den ane hama fatu fatu hela fero ane food court edi mai nane na ha da da road man da ne mas bore ri haka e da mara handa wa ka me hashma master shi mi ro ate da bappa doro ne aro ga te ho da ta bappa aro gun me de mi hun ta fa ta no ko ra wa en ka re jin da bappa ge bappa vi me wa ka aro gun me den ko ram be nu wa ka ta ta ka sha ho ri ha cha ka wa ra wa ra hi wa ra da wa ne ho ri ha ka me koroma misala ka den kiyawu mugas den arugandu da ha bada den metsa ha gaya ves no da ham den bappa var encourage koru na arugandu ge interest hun na de mala ka da arugandu da doctor ka vam be no mes var encourage koru arugandu den dia field of sama var encouraging e bunan var hi varu da va bappa den ane hen arugandu me var lucky bappa le bunima hama ਵਰ ਕਲੋਸ ਕਦਾ ਤੋਰੇ ਨੇ ਹਮ ਕੋ ਮੇ ਕਮ ਕਾ ਬਹਿ ਗੋ ਤਮਸ ਗੁੜਾ ਲਾਫਾ ਵਾਹਕ ਦੇਖੈਨੇ ਅਨੇ ਹੰ ਬੱਪਾ ਗੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁਣਾ ਗੋ ਤੁੰ ਹੀ ਬੱਪਾ ਵਰ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਵਾਨੇ ਤੰ ਕੜਾ ਇਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੁਆਂ ਕੰਤਕਾ ਅਰਗੰਡ ਵਰ ਬੋਟ ਕਿਆ ਦਾ ਫੋਨ ਨੇ ਦੇ ਕੰਤ ਤੱਕ ਆ ਹਾ ਬੋਟ ਨੂ ਇਸ ਨਾ ਸ਼ਾ ਮਿਲ ਬਾਰ ਗਾ ਵਾ ਕਮ ਨੇ ਤੀ ਆ ਕਮ ਆ ਹਾ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿਸ ਨਾ ਫਿ ਕੁਰ ਕੋ ਇਕ ਮਾ ਦੇ ਬੋ ਗੋ ਆ ਇਕ ਹਲ ਕੰਤ ਨੂ ਕੁਰਾ ਸ਼ਾ ਦਾ ਤੋ misala gotum buna farna garagun bai far bappe gurala fa ba ha misala ka commes etche liban fi haren inge to garagun da hoda nu devache mite kom libe fi hare buna de na to e na bappe buna ne kom fi hare to den ege deten dos fa hon ege etche to ge gena so ra dan misala ka chocolate ka hale che bappe inge chocolate ve ja buna fi hare ege deten dos fa hon ge gena ste ne ho me ge che garagun da sida buna ne tu nu gena che den kom bappe ge Gotum bappa lobby dakka gedda tae.

0: Mucho tomo. Adanika mujtama program adosom kendo faratka marhabadan algon men ke mujtama ki warang ufaveri mujtama ka bumang algon men members ben wani de magumatcha ki huriha mehun ke tane ehwe ma magumat benun kurar ham komme me kos nan wan mi hamai kani thima benun gotaka magumatcha mi damal kurang ittane nun kama kuniyali kam ga benam singi kam ga benam seche dubbe kam ga benam wes ehma algon men ge bay farudun magumat benun kurar ga ki netto me visnu gengul bani me algon bala lana
1: Magumati ular magumati ke gawat dah kalau kan baru baru samal kan, tapi misalnya kalau badan nyawa magumat cekuni ni kalau mana dua hari badan dua buma, ehmi hongge safety ya balaf atau dua buma deng plastik fadah tak kita fenom air dustbin angelom fadah kangkang.
2: Kalau magumati ke gawat tak ke horumat teriko hiteni, horiha mes baru baru badan jen ebar don deng jen, tapi kau tu kuni fadah tak kita nerep magumati ke nu behetong ehmi behetong badita barak gade feture, ah mihar alu kan samal kan deng kolun jehuma magumat ced. Sakal tak dua hari beduma, kuda kuda inna beduma, then magumatce kuni nere fan obehetto, mifada kangka malu kanu badan.
3: Magumati ulahiru, sakah hingga fadaru orang gede wisata then karu kahade cikat nujehe to badan, dua fadaru, alu kanu then ganeh sakal kado bodang ulani, then alu kanu orang bodang wisata, gawai taka min ulahiru, alu kanu em bodang faham gawai kacce ki emmi hung gawai taka nu badan tangkolo, kawar biru ganeh sakal dua mves because misalnya kalau makanan faratang ala airu, mihun baraginna nubala ni kume gendar, dengan baru biru gan eh kama hadi. Kita madun tu bias, hem mihun nubala ni aku sejai dana do.
1: Bala agen dubu ma, aku macam koran tu jauh ma, kuni ni elom ada dengan gawai don dubu n kore thar ala airu bias bala agen elom dengan hem mana bias safe kota kat dubu.
4: Hem mana bias ni hingga dah bawah kiat dewe to.
5: Dubai itu sebada balani magu huras kura airuga.
6: Magu macam kuni nala.
7: Bebe balamu kendan apa tu sehemmiu ke selama terakat terkawa. Icha dubai akas. Hingga apa orang bebe balani mepuna sehemmiu na jaga di. Adegata dubai cah dubai.
8: Sehemmiu na unduk unu aku tu kangkang kura itu apa tu sebadan.
9: Salah ka cycle dubai sekarang itu buma magu macam kuni nelo. Tapi baru baru kangkang yang himen na magu macam buat itu.
10: Sama kendani me huras. Kure itu balani, bahas, anggalak. Dekol balapa hamacing ada itu.
11: Aduh, mana barang huru menteri kau hitami hami. Dekol oda balah orang fia balu bes nad, dua aja kita kemudah tu. Biru kan yang hingga bes.
0: Ada, malay ke, aku tahu ke bahas kadem bodal kor mana kami. Mungkin itu baca kita, wah kita ini kembali raja ke sama urih afirat itu kan magumati kita, magumati benong korup baru ke, algor mereka korang ke, tiram korong magumati kita huna am adab tak ke, istimah mingkan tak ke, ikutah algor memang bersolok magumati kado kita nak korong suap nak korong mih huna pelu, asyik memang algor memang itu mihar mempunyai algor memang mustahmeke, barang ilmi, barang helun teri, banyak kule mustahmeke, dengan dibehin nak ke, barang safta herbaik ingat tu algor memang faham korang orang orang huri orang going huri, orang orang mungkin me tarikh fahfud tak kelih phone na nih, deng orang orang na fenu news deng dunia ke ni heng gom tak bay mihun na beradib heng na ki orang rehati ko saft tarikh ko tantana tarikh esmi tipe ni deng henti beruga bay befulu ke hamas akuai kabe magumati ke me heng heng garu he dumang me kulu he kon none ya me ya kon fem febung, ini deng hamar befulu tak kafuri wahka, deng kuring orang orang na orang fenna na magumatce orang kulu jah, ni faham we kulajah mana, rek kulajah. Mihar usal kau mana fene rek kul, hama by befal bahari midalifa, mih gas karna inga ye rek kulaki. Kena tu asimbe. Kan nanggal non.
12: Mihga, awal nak kabul korere kau tu kau mih bagu tu ki, mihah ke ada kada, mihah ke kati ke apa pun na baik kada ada ki, hame kan hadale we gawaja kurne, badale korere ni cennu. Mihar, mih argon mana kuriga majega fenna ni mih hotata hoga. Hamalanggalah dufaja dufungan heboru bima, makumacchan nukume, erudin beli gan dotiya beli kulo kahaja apa, kulo jahapa, ega macchan kas beli alani. Mihar payment dotiya gina mih bayar alani, kan, kanu.